Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898.

0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Instagram Maya FM @98MayaFMBandung
1: @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nukar.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

Selamat pagi nih para kicau mania ya. Wah, lagi mandiin burungnya tuh. Ada burungku bernyanyi sebenarnya di atas tihang kadek-kadek kandang naya bisi enu muka ke berwehi berada ceri kita mau kicau mania nanya. Aduh, gimana nih para penjual pakan burung? Selamat pagi ya yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Udah dibuka tokonya, udah dibuka lapaknya. Okay. Oh, kandang burung juga katanya Santika, perusahaan kandang burung. Aduh, para Ebot Jaya ya, ya, selamat pagi yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung nih. Ya. Wih, bergoyang senajeng joget morenanya eta. Lagi pada bikin sangkar burung ya. Okay. Gimana nih Araka ya Mas Bro? Aman-aman ya para kicau mania, aman ya. Okay, siap lah ya. Terima kasih banyak nih ya. Selamat pagi Santika yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Langsung ke siapa nih? Ada yang sudah kirim pantun pagi-pagi ya. Kue putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas hari Sabtu pada ribut kasbon. Yang kemarin juga belum pada lunas. Sok atau lunasan helanya bungsu. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolum, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Dian Sasi Cadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan ya. Buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Amti Barat, Teh Tatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurjin juga ya. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Super cintanya buat para pejuang kasbon aja. Jangan lupa senyumin bosnya biar gak mayun cenain. Soalnya nuka marige can lunas kesayana yang kasbon deui. Tuh jadi we bos lainnya merana, merana cenain. Ya mudah-mudahan para bos semuanya diberkahi rezeki yang lancar, amin ya. Pada Bokir Mie Ayam 28 Lembang juga selalu stay Santika. Terima kasih banyak, nuhun pisan ya. Lagi sibuk beres-beres sambil dengerin joget morena, ditemenin sama joget morena, beres-beresnya jadi semangat. Mama Vita di Cimindi Tengah, selamat pagi. Hajau Mama Vita, kawasan Cimindi Tengah ya. Ngiring hadir di joget morena, alhamdulillah. Hatur nuhun pisan ya. Dari Cimindi kita menuju ke Ledeng, Ledeng, Ledeng. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng selalu mancok di joget morena ianya. Ayah Teh Imas Jua, Ije Stefani, pokok nama pantunnya mana ite? Jalan lurus ranting menghalang, jadi terpelanting di depan orang. Kita tetap harus banting tulang sampai kita bisa banyak uang. Nuhun pisan Teh Ije ya, Teh Imas Jua, Ije Stefani. Salam cintanya buat Mama Shanda, Karolin ya. Buat Mama Nuis, Mama Dini, Mama Vita juga Teh Nani Memori. Buat Kang Soleh, Kang Alam Bolem juga Kang Agus Oce ya. Buat Kang Jajang Rusmana, Bungsu Cikaputihan, Febri Acu, Deden Cipeng. Terus juga buat Kinem Kircon, Lukman Baros, buat Aki Kanha. Pokoknya mau buat semua Sobat Maya yang lagi dengerin Joget Morena. Spesialnya buat idola para remaja. Hey, terima kasih banyak ya. Saya salawasna cina sarang seerizekina, amin ya Allah. Sukses oge buat Teh Imas Jua ya. Di kawasan Ledeng, Ledeng, Ledeng, nyodok, nyodok. Ya, yang belum kirimin WhatsApp boleh atau ti ayeuna ya dari di 0877 7080 9898 ya. Ketemuan Santika sama siapa nih dari Ledeng naik saeutik orang ka nyambar heulanya nyampai Bandung Barat ya aya Mamah Dini ya di nyambar hadir Santika di joget morena. Assalamualaikum cina, happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend tuh lujung morning ya. Mamah Dini di nyambar. Salam cinta katanya buat Santika bersama Dede Ratunya dan semua Sobat Maya aja yang berani beda berani kaya derah ya. Mama meniha yang ikosna cina nomor sabar hat ukuranan. Anu sesate mung saes S ya. S sesuai nami S Santika. Terima kasih banyak nih buat Mama Dini di kawasan Nyambar nyampai Bandung Barat ya.
Selamat pagi Sobat Maya yang ada di pasar-pasar, yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya nih ya. Di luar Bandung juga ada Pasar Lewo, Garut. Wow, Limbangan oge lagi streaming Cena Santika, luar biasa. Mana deui eta Cikurubuk, Tasikmalaya. Oh my god. Hebat ya. Hebohkeun. Panorama Lembang kumaha? Dara mangsa dayana. Sederhana oge Cina Pasar Sederhana Bandung lagi pada dengerin nuhun pisan. Dra.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga

0: 01414242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Wah, adik yang berjilbab biru udah muncul. Ini tandanya berarti dapat kabar informasi dari si biru-biru nih Sobat Maya ya. Persib Bandung. Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, informasi Persib Bandung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ini ada kabar baik nih buat Bobotoh, Sobat Maya, Boboto Persib ya. Ya, trio asing andalan Persib Bandung ini resmi perpanjang kontrak hingga tahun 2028. Wow, siapa aja tuh ya? Setelah Frans Putros hengkang, ya Persib Bandung bergerak cepat mengamankan pilar-pilar pentingnya untuk masa depan klub ya. Manajemen Maung Bandung secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang bagi tiga legion asing andalan mereka, yaitu Patricio Matricardi dari Argentina, kemudian Raymond Tang dari Brasil, dan William Barros dari Brasil ya. Ini mereka bertiga ini dikontrak hingga tahun 2028 nih Sobat Maya. Ya, langkah strategis tersebut diambil ini untuk menjaga stabilitas dan kekuatan skuad ya di bawah asuhan pelatih Igor Tolic. Ya, sekaligus juga menjawab spekulasi mengenai masa depan ketiga pemain kunci tersebut menjelang bergulirnya musim baru. Ketiga pemain asing ini dinilai menunjukkan performa serta loyalitas yang luar biasa sepanjang musim lalu ya. Ya, keberadaan mereka pun juga di dalam tim terbukti menjadi fondasi kokoh bagi taktik permainan Persib Bandung. Ya, Patricio Matricardi Argentina ini kokoh mengawal lini pertahanan dan menjadi pemimpin di barisan belakang Maung Bandung nih Sobat Maya. Kemudian si Raymond Tang dari Brazil nih striker tangguh yang menjadi ya luar biasa pokoknya mah sarareun lah pertahanan lawannya lewat ketajamannya nih Sobat Maya ya, yang suka memporak-porandakan pertahanan rumah tangga lawannya si Raymond Tang ya. Kemudian William Barros dari Brazil ini gelandang serang yang kreatif ya dengan visi bermain serta akurasi umpan yang mematikan nih Sobat Maya. Ya, asis-asisnya tuh banyak yang membuahkan gol nih Sobat Maya dari William Barros ya. Tidak sedikit pula nih William Barros juga pernah menyarankan golnya ya, menyarankan bola ke gawang lawan nih Sobat Maya. Ya, ini perpanjangan kontrak hingga 2028 di ini adalah bukti komitmen Persib Bandung ya untuk terus membangun tim yang solid dan kompetitif. Ya, mereka bertiga ini adalah bagian penting dari rencana jangka panjang klub nih Sobat Maya ya. Itu pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung. Ya, untuk keputusan mempertahankan trio asing ini juga mempermudah pelatih Igor Tolic dalam merancang strategi tim ya. Ya, dengan bertahannya Matricardi, Tang dan juga Barros, Persib kini tinggal fokus melengkapi satu slot kosong pemain asing tersisa pasca hengkangnya Frans Putros untuk memenuhi kuota maksimal regulasi. Ya, kabar baik ini juga tentunya disambut antusias oleh Bobotoh yang berharap stabilitas komposisi pemain asing ini mampu membawa kembali trofi juara ke Kota Kembang. Ya, sementara Persib Bandung juga akan melakoni fase grup A turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang akan dimulai pada 25 Juli 2026 nih Sobat Maya ya. Ya, di pertandingan perdananya ini Persib Bandung akan melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang ya pada Sabtu 25 Juli 2026 nih Sobat Maya pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pekan depan Persib Bandung akan melakoni laga awalnya ya di turnamen pramusim nih Sobat Maya Piala Presiden 2026.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

Hanupi saturuhun pisan Sobat Maya, masih selalu dengerin Jukit Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Edisi Sabtu 18 Juli 2026 sudah masuk interval ketiga Jukit Morena. Interval ketiga Santika juga masih warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya, di 0877 7080 9898. Yang belum kirimin WhatsAppnya boleh dong PC-PC sama Santika ya, di 0877 7080 9898. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.

dia deh, gak akan ditunggu lama-lama deh ya, langsung aja lah ya, hajar lagi di 087770809898. Ketemuan Santika sama Pak Kosasi di Bocit nih, Bojong Citepus ya, hadir Santika. Salam cintanya mah buat Kang Adam, buat Kang Agus Oce juga, Kang Roheng, Kang Jajang Jala, Kang Mansyur ya. Buat Kang Ai, Pak Rahmat juga, Pak Maman, Bunda Lilis juga, Teh Nani Memori. Buat Mama Angga juga, Bu Eti Kulalet ya. Buat Teh Eti Cimahi juga, Mama Widara, Teh Oom, Po Oneng juga, Nenek Putri ya. Buat Umi Lila juga, Teh Imas Jua. Buat Teh Nado juga, pokoknya buat semuanya aja. Nuhun pisan Pak Kosasi di Bocit, Bojong Citepus ya. Ada Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya, hadir Santika. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga ya. Oke, salam cintanya buat Santika. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Santika, kumaha damang? Alhamdulillah. Ya Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur. Selamat pagi katanya Santika. Selamat pagi juga. Masih dingin ini teh, terasa kemaraunya. Oh ya, tadi Santika kasih informasi tentang kemarau yang panjang ya, sebagian wilayah dilanda kekeringan. Bagaimana di kawasan Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur? Katanya terasa kemaraunya itu sebagian sumur galian mulai surut, tapi yang punya Kang Ujang mah masih ada, alhamdulillah ya. Kemungkinan terjadi surut sih ya. Katanya aduh, mudah-mudahan deh tercukupi kebutuhan airnya ya Kang Ujang ya. Oke, salam cintanya buat Kang Syur, Kang Wagon, buat Ratu Engang juga, Teh Nado ya. Buat Kang Ian juga, Iman, buat semua sobat Mai aja. Spesialnya buat anak-anak tersayang aja. Oke. Nuhun pisan Kang Ujang Pecai di kawasan Jamali Cianjur ya. Ada Ceng Dudu nih, Ceng Dudu. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng Dudu from Waterbed Garden hadir cina Santikanya. Kaif halik atuh Ibu Bayang Hari. Ini artinya alhamdulillah baik-baik saja gitu ya. Kaif halik. Bagaimana kabarmu gitunya? Oke. Okay. Alhamdulillah ya. Seperti yang ente dengar. Nah, orang juga serawan abu dikit ya. Syukron. Apa nih cina si aku berharap anti selalu dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah anda baik. Mantun cina mantun sok atuh. Tangkal alabasia, daun kenikir, tangkal miranti, tangkal jawer kotok. Sobat Maya gak usah banyak berpikir, alamat nanti rambut kita rontok. Gimana para saksi? Syah. Salam cinta yang buat Sobat Maya semuanya aja ya. Semoga selalu dalam keadaan banyak acis, amin. Dan salam satu frekuensi. Oke, berani beda berani gaya, dera. Masih di kawasan Cianjur, kita menuju ke Kakang Ipey. Nah, waduh, Persib Bandung. Senangnya assalamualaikum, Bebeb Ipey. Ipey selalu hadir paling depan. Senangnya, cuk saha kapihulaan ku batur, tuti ngalik. Batur ayanu pas subuh-subuhnya, Ipey nembe guga. Salam cintanya katanya buat para apa ini ke Sobat Maya semuanya aja. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Salam cinta spesialnya buat Santika aja cina, semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya, amin ya Allah. Dan juga buat Persib, I miss you Persib. Tos tekiat hoyong geralala jodohi Persibnya. Nah ini teh cina hatur nuhun pacar hayalanku. Terima kasih banyak Kakang Ipe ya. Aduh, kirim gambar nih ya, luar biasa. Ayo kita bergoyang cari acara joget Morena. Wow, thank you Ipe ya. Luar biasa nih kreativitasnya, nuhun pisan ya. Oke, Santika save gambar nanya. Terima kasih banyak ya buat Kakang Ipe di Cianjur ya. Ada Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang, hadir Santika Bobotoh from Lembang nih ya. Daun jahe, daun talus, daun paku lalambaran, hate teh asala leles, mun poe Sabtu can bayaran. Alah, kumaha tuh bos ya.
Salam cintanya buat yang lagi siaran duluan. Terima kasih banyak buat Agus Oce, Mas Jua, Mama Dina, juga buat Mama Dini ya, buat Mama Vita Tenis, buat Cepi Sandria, juga Mama Nur Widara, buat Kang Wagon, buat Febri Acu Diansyah, buat Aam Tibara. Terus juga buat Mang Nanar, buat Mama Shanda Karolin, Jajang Rusmana, juga Teh Tatin, pokoknya Mas Sada ya Sobat Maya. Oke, pasca pasukan Santika sealam dunia, cenanya. Aduh, nuhun pisan Kang Alam Bolem suka mekar Lembang, atau sarapan teu acan. Sobat Maya, atau sarapan teu acan. Hayu orang sarapan sarang. Sarang naon ayeuna teh? Pecel lele rupina mah rawasnya.

0: Tidak sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuvarantin.
1: Vaje FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Yang dicari pacar dunia akhirat. Wah, pacar halal atuhnya dihalalkan ya sampai til jannah cenah ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih dengerin terus ya 98 Maya FM Bandung. Dari streaming juga, selamat pagi. Halo yang ada di luar belahan kota Bandung yang lagi pada streaming di 98mayafm.com-nya, nuhun pisan luar daerah ya. Dari Garut, Pangandaran juga terima kasih banyak. Panjalu ayah, oh, Pager Ageng, Tasikmalaya, oge ayah Santika. Di kawasan Riau juga ada Jambi, oge ayahnya Yohan, terima kasih banyak. Aduh resep pisan yuhnya. Sampai mentas pulau ya, siga kabogoh jauh itu. Boga kabogoh jauh, mentas laut leweng gunung. Nan? Boga kabogoh jauh, ngus jauh, goreng patut. Nih kitu-kitu tuh. Genwe tuh, ya. Itu penting mah cinta, cina ya. Ya, tidak memandang fisik, cina. Yang ada di Kalimantan sana juga terima kasih banyak RG ya, yang lagi dengerin 98mayafm.com. Terima kasih lagi streaming katanya Santika, luar biasa ya, bener-bener joget morenanya mentas pulau ya. Mentas negara oge ayahnya, terima kasih banyak. Langsung kita mah menuju ke mana dulu nih yang lagi pada dengerin 98mayafm Bandung. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam Bunda Lilis katanya di Padalarang hadir Santika. Nuhun pisan ya Bunda Lilis anu panggelis nasa Padalarang ya. Salam cintanya katanya buat Santika, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Buat Renbas, Bung Cuci Kaputihan, terus juga buat Imas Jua, Teh Mimin, buat Teh Nuis juga, Teh Nani Memori ya, buat Pak Debokir, Pak Kosasi juga, Agus Oce, Jajang Jalak juga, Mama Dini, Mama Dina, buat Kang Soleh dan semua Sobat Maya, sehat selalu katanya, spesialnya buat keluarga besar Besan aja yang ada di Gunung Halu, sehat selalu, dan juga buat cucu tersayang, sehat selalu juga, alhamdulillah. Apa ini Teh? Oh, air di Bundama katanya di kawasan Ciburial pada

Larang airnya banyak, alhamdulillah ya. Oke, ngocor terus ya. Nuhun pisan ya Bunda Lilis di Padalarang informasinya ya, walaupun di saat tengah lagi musim kemarau, tapi kebutuhan air bersih tercukupi katanya di kawasan Ciburial Padalarang ya. Luar biasa ya, nuhun pisan Bunda Lilis ya. Nah, nita ini siapa say? Cenah gak kelihatan mukanya, nu cowok nak. Ya tama ada model baju. Kalau yang perempuannya mah eke-eke. Di statusnya Maya FM Bandung itu Santika ya. Kalau yang cowoknya mah enggak usah dikelihat, enggak usah diliatin mukanya Maya. Udah lain selebritis. Model bajunya cowok aja itu Maya. Oke, okay. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Ada Kang Maman Kosambi nih, Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, semoga pada sehat, amin. Apalagi di hari ini katanya hari yang ditunggu-tunggu buat yang gajian mingguan. Semoga berkah ya. Oke, salam cintanya buat Sobat Maya, Agus Oce, Teh Nani Memori juga Alam Bolem. Buat Kang Lukman Baros juga Teh Imas juga ya, buat Abah Nanar Gunung Asepan dan semua Sobat Maya aja. Dan juga buat Pasca Pasukan Santika, Santika Lovers, cina penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi ya. Terima kasih banyak. Ada Ibu Mega Utami ya, Ibu Mega Nupanggelisa Saci Gadung Gandaria hadir Santika. Luar biasa ya WhatsAppannya Murudol ya. Kang Wempi Irawan Stefanus, terima kasih banyak. Aku kaget. Kunaon atau kunaon ya? Anu lunggu Agus Oce nagok Ibu Komandan Pasca cina pantun heula sok atuh. Main lepis katun dibikin celana. Perasan teh pake tang. Poe kemis teu mantun dijoget morena perasaan teh asa jadi hutang. Rek inje mah ka Sobat Maya mada moal mere cenah iwal ti Ibu Komandan Pasca we nu bageur mahnya. Mamah neuis, Mamah Vita hanupis Teh Santika. Sami-sami Kang Agus Oce anu lungguhnya samarga asi alhamdulillah tos gugah cira wayah kieu nya. Ada Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon hadir Santika. Mau kepada mana teh? Mau kepada pasar jadinya ke butik. Mau bau mawar bunga melati, bunga mawar bunga melati. Penyiar joget morena yang paling cantik mau dilamar udah ada yang memiliki. Aduh kapiolaan atuh makanya ya jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama. Salam cintanya mah buat semua Sobat Maya aja. Dari Ajijah sampai Zainal, soalnya buat Teng Asi juga. Buat siapa lagi tuh ini teh? Buat orang Cipatujah, Teh Nia juga orang Cinta Asi, Nur Aisi. Buat anak-anak 98, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan ya. Good morning Santika, morning to Takian Zulfan tetap manco. Cina pokoknya mah joget morena enakeun lagu-laguna. Hey, sahahula tuh penyiar nanya. Nuhun pisan Takian Zulfan. Ah ya, terima kasih banyak Takian Zulfan teh di mana atuh ya, kasih tahu Santika sepil-sepil atuh tempatmu ya. Oke, okay, yes. Ada siapa nih? Oba Juna Malangbong Garut. Naon atuh aku tak berartimu versi Bajidor teh enggak tahu di mana eta lagunanya. Teu acan aya pokona mahnya. Salam cintanya buat Santika duluan, buat Guru Baraya Sekolah 80 Margahayu Selatan, buat Ma Uip Ujang Hadro di Bojong Malangbong Garut, spesialnya mah buat mantan kabogoh aja cina. Oke. Okay. Satu mantan kabogoh naknya nuju ngadangukeun joget morena henteu. Bisana Kang Obajuna Malangbong ya, Malangbong Garut ya, yang ada di Garut juga terima kasih banyak, yang ada di Limbangan Garut juga, yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung, nuhun pisan, derah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Yuk, yang sayang, yang sayang sama joget Morena ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Aduh, terima kasih banyak nih ya buat siapa nih, ada Fadil Muhammad di Sukaati hadir Santika. Salam cintanya katanya buat sayangnya aku Anissa Ramadanti. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Fadil Muhammad Sukaati. Ada ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar juga yang selalu setia dengerin joget Morena. Nuhun pisan. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Bagus bajunya. Iyalah ya. Miliki segera. Terima kasih banyak ya buat Ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Ibu-ibu Persit yang ada di asrama Secata Dodik Pangalengan juga selamat pagi. Nuhun pisan Ibu Lela ya. Terima kasih banyak Ibu Lela Dadan ya. Oke, Assalamualaikum Santika. Ibeng MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir. Gimana kabarnya? Katanya sehat alhamdulillah ya. Salam cintanya buat Santika dan juga buat Sobat Maya semuanya di Kumken. Terima kasih banyak. Morningnya Maya ya joget Morena. Gaskan Cana Raihan Rahmadian ya. Terima kasih banyak. Selamat hari penyiar. Oke, nuhun ah ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Ini saatnya Santika harus segera pamit di gelaran joget Morena pagi hari ini ya. Aduh, kunaon ite nembe kaluar cenah ieu sorana. Aduh, terima kasih banyak ya. Nuhun pisan Ibeng di Naringgul, ibu-ibu Persiti Kompleks Kopassus Batu Jajar, Fadil Muhammad Sukaati juga nuhun pisan ya. Ya tadi mah suaranya kecil cina kenapa ya? Aduh, kunaon atuh kunaon cenanya? Ayeuna mah aya deui cenah. Ah, yaudah ah, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya, saatnya Santika harus segera pamit di gelaran joget Morena pagi hari ini ya, edisi 18 Juli 2026. Happy morning all ya. Happy weekend all ya. Selamat menikmati akhir pekan bareng sama orang-orang tercinta ya Sobat Maya. Ya ayo ah, buru-buru ah siun Santika mahnya. Bisa aya penampakan tuh, aya nama penampakan teh teu penting wae. Berang-berang oge aya. Ih, Sobat Maya meni sok sarareueun kieu. Ah, balik ah. Tuh aya tuh di belakang Sobat Maya aya tuh. Ih, siun penampakan. Ayo ah pamitnya Santikanya, salam cinta buat semua. Everyday I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
1: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Duta Rumping.
1: Maya FM.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Duta Rumping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Palembang, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, Program Sarjana dan Diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98
4: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: dong, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Berani gaya. Ada udang di balik batu. Kalau Meli Jamil mah di siang harinya ngebayanginnya bukan udang di balik batu ya, tapi ada udang di balik bakwan. Di siang harinya, sobat Maya makan siang pakai apa nih? Hai ya. Seperti biasa kalau di siang hari ada suara Meli Jamil, tentunya kita masuk di dangdut asik ya. Buat sobat Maya semuanya langsung aja yuk kirim salam di WhatsApp, SMS, request salam-salam cus ya. Di 087770809898. Selamat siang untuk sobat Maya yang baru saja bergabung bersama siaran Radio My FM yang sekarang lagi stay tune di streamingnya juga ya di www.98myfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Malam mingguan kemana Besti, udah ada rencana kah atau akhir pekan dipakai jalan-jalan? Tapi rasanya sih kebayang sih ya kalau bulan Juli emak ya tidak ada agenda lagi liburan ya, karena kan udah masuk lagi ke sekolah anak-anak, udah masuk ajaran baru MPLS gitu ya. Dan kalau dari keuangan orang tuanya sih kayaknya ini udah mulai pada nararapak tarang nanggai gadong usap dada rarasaan teh jika tinggalin namanya, soalnya biasa teh ya geningnya babayar. Tahun ajaran baru babayar, seragam baru cenah teh Mel, sepatu baru, tas baru, pokoknya mah segala baru ya. Eta teh karek hiji teh Melnya, belum lamun anakna kumaha lamun tilu anu asup SD hiji, anu asup SMP hiji, anu asup SMA hiji, aya anu keluar SMA cenah baru mau masuk kuliah, kebayang teh kebayang pisan. Aduh eta meni udah kebayangnya jelar cedut sirah teh segala rasanya udah mulai kebayang di mana atau temel, insyaallah aya rezekina nya lamun diudag mah insyaallah ya. Meskipun di manana rezekina kumaha anya usahakeun kumaha carana. Tapi insyaallah kalau buat anak mah ada sih selalu rezekinya, amin, selagi kitanya mau usaha ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Temel banyak anak banyak rezeki, bisa juga benar. Tapi kayaknya kalau di zaman sekarang mah relate-nya banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Nyanya tuh, karena membesarkan anak itu hanya bukan hanya membesarkan makan doang, enggak dong. Dikasih kehidupan yang layak, dikasih pendidikan yang baik ya. Dikasih nutrisi yang bagus buat tubuhnya, tumbuh kembangnya ya kan. Segala rupa nah pokok namanya. Sok atuh sekarang mah ada yang mau request enggak di WhatsApp? Wah, udah banyak. Atuh siap ku Meli Jamil disapa atuh ya. Satu persatu di 087770809898. Sobat Meng belum masuk ya, Meli Jamil tunggu ya. Di WhatsApp-nya di 087770809898. Sekali lagi di 087770809898 ya. Kita ketemuan dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Radio Maya. Ada siapa? Kang Wagon lagi streaming. Wah, mantul. Ini mah lagi streaming di ini di mana ini? Di Radio PRSSNI Jabar. Hah? Atau yang ini yang resmi sayang streamingnya ya. Streamingnya di yang resmi di www.radio.prssnijabar.net ya. Nanti di situ ada banyak tuh pilihan radionya ya, pokoknya sejabaren. Nanti sobat Maya cari aja Radio Maya, nanti tinggal diklik gampang banget ya. Atau enggak mau langsung di website resminya Radio Maya juga bisa di 98myfm.com ya. Kalau bisa sobat Maya mendengarkan streamingnya lewat aplikasi lewat website resmi ya gitu. Sebenarnya ya kalau ngedengerin mah dari mana aja juga enggak masalah, yang penting mah dengerin radionya. Cuman ya biar ada ini dong, biar ada apa, biar ada, biar kita tahu kan kalau misalnya kalau dari website resmi mah kita tahu nih, oh ternyata sekian pendengar Radio Maya teh, jadi ketahuan gitu ya. Di mana teh Mel, sekali lagi 98mayafm.com sayang, 98mayafm.com atau enggak di Radio PRSSNIJabar.net. Nanti ketiknya gitu ya. Kang Wagon hadir streaming di Dangdut Asik, Teh Mel pengen requestnya lagunya Denpasar Moon. Denpasar Moon. Nanti Mbak Jema coba cari ya. Mungkin ada salamnya buat Amti Bara, Koswara, Adam, Jejang Jala, Kang Lukman, Sri, Teh Neis, Nani Memori, juga buat Mel Jamcan, Matt Malming, Hanupi, sama-sama sayang ya.
Ada juga Teros Taman Kopo. Hai Teros, pengen lagi request lagunya Syahdu. Seperti siang sekarang Syahdu mentrang nak. Mau kirim salam buat seseorang yang tak mau jauh dari aku. Ih, cik bisik-bisik, siapa seseorangnya? Atau sebutin namanya. Sepil, sepil, sepil. Teros, sepil. Ah, tempel pokoknya mah buat ke operator bordir komputer se-Bandung Raya ya, buat semua yang lagi pada mantengin dangdut asik aja, berani beda, berani gaya dar siap. Atuh nuhun sayangku. Ya pokoknya Meli Jamil mah tunggu requestan Sobat Mei, masih panjang kebersamaan kita sampai dengan jam 3 nanti ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopor Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Aduh, enggak bayangkeun ya Laguna Denpasar Moon ya, meni asa pengen liburan ke Bali atau meni bosen atunya, atau pengen atau ke Bali kayak obatur gitu ya, jalan-jalan teh juga turis-turis gitu juga bule. tapi jangan salah ya. Pariwisata yang ada di Jawa Barat khususnya yang ada di Bandung Raya itu banyak banget dan keren-keren loh Sobat Maya ya, karena kita mau udah orang Bandung merenya kan nggak jauh-jauh, kita mah liburan teh jika nanti unggal tahun wajib ya Pangandaran, terus ke Garut Selatan, Cianjur Selatan gitu ya, Pangalengan, Ciwidey, Subang kesana mau eta mah jantanya deh nya gimana per 2 minggu liburan tehnya ibaratnya. Atau kali-kali sok ngebayangin asa pengen ke Denpasar, ke Bali gitu meh gayanya. Sugan kan ketemu sama bule-bule ya, jadi kita speak-speak English gitu ya. Temeli kumaha cina speak-speak English. Hi sir, how are you today? Tapi bari jeung salah teh geuningnya cina. Naon da cina jor ser-seran cina ku naon bogoheun ka abi. Hey, beda. Lanjut lagi, Mary Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya ya, di 0877-7080-9898 ya. Kita ketemuan sama siapa lagi nih yang udah gabung di WhatsApp Radio Mai. Ada si Teteh Cantik, Teh Nani Memori di Cicaheum, apa kabar Teh Nani ya? Yang pengen request lagunya Bulan Separuh dari Lilis Karlina ya. Mau kirim salam buat Imas Jua, Bunda Lilis, Umi Lila, terus juga Mama Dini, Wagon, Antibara, Kinew Kircon, Arif Gudabaya, Kang Adam, Abah Dadang di TCI, Hendi Cigondewa, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Kosasi, spesial buat Aja Jang Jalak aja ya. Buat Emil Jama, sehat selalu, lancar-lancar selalu rezekinya, amin ya. Kang Dadang di Rancamanyar barengan sama Mama Dida juga lagi stay tune di 98 My FM, hatur nuhun ya. Aina mah balik deui we manggilna Kang Dadang Rancamanyar. Jadi Pak Beuleuh jeung Abah Teh Abah Dadang di TCI ya. Meskipun sama dulu juga sama sering ngumpulnya satu komunitas pendengar radio lah ibaratnya. Tapi karena waktu itu udah ngomong apanya cenah yang dipanggil Abah Dadang, cenah dang geus boga incu apan ayeuna nama cenah. Jadi pabeulit aja Abah Dadang di TCI. Geus tong dirubah-rubah ya Kang Dadang. Tong Abah Dadang, Kang Dadang rancamannya rowe ya biar teu pabalit yang Abah Dadang di TCI. Bener tak? Gitu atuh. Atur nuhun ya, sudah gabung sama Mel Jam. Ada Kang Adam Linggahara Sayati juga yang pengen request lagunya Malam Minggu ya. Mau kirim salam buat Teh Nado sekeluarga di Cicalengka, buat Umi Lila, Pak Kosasi, Kang Koswara, Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Kang Diansa, Febri Acu, Wagon, Labo Metal, Jajang Jalak, Nani Memori, Kinai Kirchen, spesial buat Teh Meli, bareng family aja selalu dirahmati, diberkahi Allah. Amin, atur nuhun. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kinai Kirchen. Kinai Kirchen, pengen request lagunya 5 menit lagi ya, dari Inesentianya. Pokoknya mah kirim salam buat Ung Asgar, Aki Kanha, Koswara, Aichi Gadung, Diansa, Umi Lami, Nadoy, Mas Juan, Nani Memori, spesial buat Teh Mel Jam aja. Turun. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, Aida. Mama Widara sayangku, lagi kekejek aja ini teh, bekerja-bekerja atau lagi apa, atau lagi ngaliwat di kebon. Teh Meli, mau kirim salam buat Teh Meli bareng Opipi ya, buat Kang Alan Bolem yang selalu menyapa, buat Sobat Maya juga, pengen request lagunya Gaspol ya. Siap lagi duduk, duduk atau sok bersantainya, atau cari yang seger heula mah Widara, cari snow seger, amis ada hasem, oke, di siropan kayak kima, keur panas kima, enak ngarujak merennya, langsung ngaruy. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli, ngebakso hayu atuh cina hayu, aduh gas atuh ayo urusan ngebakso mau Meli Jamil mau kata henteu hayu langsung coba di dia di kopoper Maya ya hayu Sobat Maya ya ke dia ngorang ngebakso di DPR naon cik DPR teh di bawah pohon rindang.
Lanjut lagi Pak Kwasasi di Bojong Ciptepus, yang lagunya ganti Mona Sutra yang lain aja ya. Mau yang mana sok? Mana Jamil mau dipilihin atau mau cari lagi yang lain ya? Dari Ona Sutra atau mau ganti boleh. Mau kirim salam buat Kang Adam, Agus Oce, Kang Roheng, Kang Jajang Jalak, Mansur At, Kang Ai, Teh Nani Memori ya. Terus juga buat Bunda Lilis, Mama Widara, Mama Vita, Teh Eti di Cimahi, Bu Eti di Kolalet, Poneng ya. Terus juga buat Teh Om, Nado, Nenek Putri sama Kang Justiannya juga, ada Teh Imas juga, Kang Ujang Pecai, Umi Lila lah. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja. Pak Kosasi terima kasih ya. Pak Kosasi di Pargarsi. Pak Kosasi terima kasih. Pak Kosasi mah ketang orang Bojong Ciptepus ya, lain orang Pargarsi ah. Ya udah Sobat Maya, Meli Jamil angkat line on air ya, nanti di interval kedua siap-siap aja, oke? Di 0877-7080-9898 stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, terah.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: dong, boleh.
1: Gaspol lagi kita ya di Dangdut Asik di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita gaspol di line on airnya di 0225441398. Gaspol, Meli Jamil angkat line on air ya di 022, masukkan dulu kode areanya 5441-3928 022-5441-3928. Temeli tinggali abi nuju mis dasem amis lada hasem baso sing lada jaba make es kalapa jeng jeruk. Sehat apa mending abi bita hongkul cik bawa atu kirimkan kadia satrek ma atunya meh warg. Menik nikmat sayang, sok atuh ya wilujeng ya, selamat makan siang ya. Lanjut lagi Meli Jamil angkat line on air, ada siapa? Halo.
2: Ya, halo.
1: Dangdut Asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama Teh Meli Jamil yang sekarang ke Kader.
1: Der, ah Kang Mansur lagi nyalse jam segini.
2: Ya, lumayan nyalse gitu.
1: Meni rajin udah on air deh, meni on air pertama.
2: Iya.
1: Malam mingguan teh?
2: Enggak ah.
1: Di rumah saja.
2: Ya, itu di rumah aja.
1: Udah makan siang belum?
2: Udah barusan tadi.
1: Makan pakai apa?
2: Nasi goreng aja lah ya.
1: Nah, biasa nama batur mah dar nasi goreng teh lamun teu penting isuk-isuk jang sarapan ieu mah buat makan siang.
2: Iya gitu.
1: Tapi li, emang aya ketentuanna dahar nasi goreng cina kudu isuk atau peuting teu oge sih.
2: Enggak ya terserah.
1: Iya.
2: Yang penting gitu yang maunya gitu mau pagi mau siang mau sore gitu.
1: Iya bener. Kumaha nunggunya nya Kang Mansurnya?
2: Iya.
1: Sok atuh mau apa request? Mau dukung aja.
2: Monitor ketua ada.
1: Or monitor ketua Kang Mansur lagi on air ketua boleh. Kirim salamnya buat siapa?
2: Ya buat Umilila, Tenado, Teh Mas Jua, Teh Kuya, Teh Ane Endrani, Teh Yuyun, Enkati, Mas Anda, Madina, Madini, Teh Bungi, buat Tertu Enang. Tadinya Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jena Haris, Kang Gunawan, Kang Sebtania, Kang Jajang Jara, Kang Usman, Teh Siparos, Kang Kobi Atu, Mas Prabun, Kang Bungsu, tadinya
1: sade isok
2: atau
1: lalu
2: tadinya
1: siapa lagi
2: dikumpul lah kayak tadi yang sobat naya gitu.
1: Siap spesialnya buat siapa tuh
2: ya kayak temelnya barang aju di sana gitu mungkin pesan gitu kesehatan terus nak
1: amin
2: tinggal persiangan ngomongan deh cintu
1: amin insyaallah wanu spesial yang lain.
2: Enggak ada.
1: Ah, meni eleku martabak atau martabak ge aya spesialan.
2: Oh gitu ya. Warung lah dari bidangan lapuk gitu.
1: Oh, tidak atuh, belum waktunya saja betul?
2: Iya betul.
1: Siap atuh hatur nuhun ya.
2: Ya, sami-sami.
1: Pilih radio.
2: Lima ya mantap lagu-lagunya beda-beda, mereka ya. Dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Mansur ya. Aku mah henteu setuju dengan kata bujangan lapuk atau misalnya perempuan gak nikah-nikah disangka henteu payu teu. Meli Jamil mah tidak berlaku ya kata itu. Kenapa? Karena semua orang itu punya jodohnya masing-masing, garis tangannya masing-masing ya. Tapi ada juga yang memilih untuk tidak menikah juga tidak masalah, dan bukan jadi urusan orang lain juga untuk mengomentari ya. Jadi lamun nih misalnya baturnya aja nangges ngata-ngatain misalnya kita teh nah belum nikah-nikah. Hey, nikah itu tidak hanya sekedar ijab dan kabul yang ditandai dengan sah di depan penghulu, tapi ada tanggung jawabnya fisik, mental, harus siap lahir dan batin, finansial, apalagi laki-laki harus bertanggung jawab, harus menghidupi nyawa istrinya, nanti kalau misalnya punya anak harus sama anaknya juga, harus menghidupi dirinya, tanggung jawabnya besar ya. Jadi jangan sekonyong-konyong ya nyuruh-nyuruh orang menikah ya, kalau orangnya belum siap atau memilih untuk tidak menikah, jangan riwe ya besi ya, siapapun itu ya. Jadi tidak ada tuh istilah-istilah entah payu lah atau jangan lapuk kayak gitu, enggak ada ya. atuh cenah teh Mel cenah naha batur mun niriwe cenah nu anu henteu nikah nasaha cenah anu nita-nita mun niriwe cenah. Heeh nya cek aku mah lamun nyuruh-nyuruh nikah gitu teh sok dimodalin ye cenah aku teh dimodalin tah jang resepsi jang akadna tah biaya hirupna teki

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 011-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Selalu setia bersama 98 MyFM. Buat Kang Jajang Jalak ya, request dari Imam S. Arifin, doa sucinya Meli udah play ya. Mau kirim salamnya mah di Konveksi Berkah Jaya Ganda Soli. Salam asik buat Temel Jam Duluan, buat Bapak Caca, Kang Adam, Agus Oce, Abu Metal, Alan Bolem, Diansa, Febri Acu, Mansur, Parihin, para mama ya, para bunda, para teteh, spesial buat Teh Neni Memori. Lanjut lagi, angkat di 0225441 3928. Halo.
1: Halo, dangdut asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, Dera.
0: Dera, siapa ini?
1: Makasih ya, lagunya.
0: Baru juga beres dibacain, udah on air.
1: Udah kagok-kagok.
0: Tapi tidak apa-apa. Malam mingguan tidak, ada.
1: Tidak malam mingguan.
0: Cari cuan aja kita ya.
1: Iya.
0: Siapa tuh di belakang, suara siapa
1: ya,
0: tuh?
1: Ya biasa, teman-teman.
0: Siapa yang paling kencang suaranya, siapa itu?
1: Itu namanya Teh Enda.
0: Ah, Teh Enda?
1: Iya.
0: Teh Enda. Hai orangnya belak.
1: Ari, lain Ari diajak jeblak Pak Ayu.
0: Ohnya kita on air atau meni hari rese kita ajak on air Kang Jajang.
1: Iya.
0: Komo Teh Enda mager sarua juga akunya gehu, naon cik gehu?
1: Gehu.
0: Gede huap.
1: Gede huap.
0: Teh Enda mah CS-an sama aku ya, urusan seblak mah tidak ada tandingannya, betul?
1: Ya, betul, betul.
0: Kang Jajang Jalak, langsung aja atuh ya. Spesialnya lagi buat siapa?
1: Eta ya anu kaliwat eta.
0: Siapa?
1: Kos. Apa? Buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya biasa buat si cinta.
0: Si cinta aja tuh non ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Darah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nerasapnya rame eta ya Allah. Konveksi Berkah Jaya Ganda Soli. Jaya, jaya, jaya. Barinya belak atau akhir kerja teh atau lamun teh nyeblak mah ngabaso atunya atau non ngarujak, benar ngarujak. Ada siapa lagi? Halo. Nyatuhnya ngadon ngajengkang ngeruasin mere langsung diangkat ku diriku ya. Oke. Lagi ya di 0225441 3928. Buat sobat meme pengen owner boleh di 0225441 3928. Oh, dijengkangkan ya. Sudah atuh sobat main, nanti Mary Jamil angkat lagi ya di 0225441 3928. Orang mengalami mingguan atuh yuk kamar. Nah yuk agendakan, atulah mumpung Mary Jamil tidak ada agenda, malam mingguan kemananya.

0: Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu pink meren ya. Digambarkan dengan hati yang lagi jatuh cinta, yang lagi berbunga-bunga. Tapi kalau misalnya Sobat Mei belum nemu seseorang yang tepat, slow aja ya. Dan tentunya di tepat di jam 2 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Manajemen masih tetap menemani Sobat Mei. Nanti di interval ketiga angkat line on air lagi ya. Derah.

Ini informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan ini.

dilakukan

2026 siap digelar mulai 25 Juni hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antar klub. Pasalnya turnamen tidak hanya mempertemukan sejumlah tim papan atas tanah air, tapi juga menghadirkan 3 klub kuat Asia Tenggara yang akan menjadi ujian kualitas bagi peserta domestik. Marwarar menambahkan sebagai bentuk penghargaan, hadiah bagi juara di Piala Presiden 2026 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar rupiah. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.

coming.

0: kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan sebidang. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Reporter Suparno Hadi Saputro kembali melaporkan. Kuswardoyo juga mendukung penuh langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap para pelaku serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat-giatnya untuk memastikan keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang dan juga meningkatkan status dari perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali dan tentunya penanganan kasus pengeroyokan ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak kelas.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio Free.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku takut kehilangan dirimu, aku takut kehilangan kamu ya. Aduh, kalau memang kita udah punya rasa tulus sama seseorang, Sobat Maya, kebanyakan rasa takut yang kita rasakan tuh akan lebih gimana ya, menggebu-gebu gitu ya. Rasa takutnya tuh kayaknya lebih banyak deh dibandingkan dengan rasa-rasa lainnya. Karena memang tulus ya, tapi jangan berlebihan ya. Takutnya malah jadi kayak posesif. Mari coba lo angkat lain owner dulu ah. Di 0225441398. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
1: Berani beda berani gaya dero.
0: Lagi di mana ini?
1: Di rumah.
0: Nah, mana asa rame?
1: Rame itu nyata itu lagi nonton film di HP.
0: Oh alah, udah nonton film di HP, telinga mah gak dengerin radio ya.
1: Iya tuh.
0: Ya udah tuh.
1: Ke sinetron, telinga ke radio.
0: Aduh, mata tisen ya di rumah ya.
1: Iya tuh.
0: Mau request, mau dukung aja kita.
1: Ah sekarang mau request, tapi saya mah sukanya lagu-lagu lawas.
0: Mau apa sayang?
1: Karena musiknya embo.
0: Mau apa?
1: Mau dari Ayah Mansur aja deh.
0: Ayah Mansur mau yang mana?
1: Mau yang kebingungan.
0: Hah?
1: Kebingungan.
0: Kamu gak lagi bingung sama siapa gitu?
1: Bingung gak punya duit.
0: Ah, sarua. Bingung.
1: Iya kebingungan, aku kebingungan yang itu.
0: Kebingungan, aku kebingungan, sahanurek merek duit.
1: Yang ayah itu kerja mah.
0: Ah betul.
1: Yang kasih bos.
0: Betul, aku ya udah kirim salam buat siapa.
1: Padahal nanti ngomong-ngomong ada di Rusia. Selamat buka sampai tuntas, semoga saya terlalu penyumbang gamanya rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Robin Terkop, Umi Lila, Kang Mansur, Uung Asgar, Abah Dadang, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Abu Metal, Kang Pedri Acu, Kang Nidnut, Yang Dutnya, Mang Nono, Tuti Ratus Tahunan, Nenek Putri sama Kang Iusnya, siapa lagi? Akang sadayana we teh om juga ya.
0: Oke, okay, ya tuh kebingung Ayah Mansurnya mau yang lain?
1: Oh, itu Kak enggak ada. Itu aja Badriah ada?
0: Badriah?
1: Ya.
0: Oke, okay, atuh spesial buat siapa?
1: Buat cantik yang mau nyong belinya yang ada di Rusia.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama cantik.
0: Pilih radio.
1: Ini Naya mantap lagu-lagunya berini beda berini gaya ter.

0: Media SMA, nu parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, diparenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kicau, kicau, kicau mania. Kita kicaunya di Radio Maya aja yuk. Atau mungkin Sobat Maya yang sekarang memang lagi ada agenda mau berkicau mania ya. Bawa apa namanya, bawa burungnya masing-masing, burung kesayangannya ya, buat jadi hobi ya. Jadi sebenarnya Sobat Maya, kalau misalnya perihal hobi, kayaknya bukan laki-laki aja yang punya hobi, perempuan juga. Dan semua orang punya hobi ya, minimal untuk ngabamberangkan berbagai macam permasalahan hidup. Bener tuh, dibawa enjoy ya kan. Angkat telepon on air lagi, boleh satu penelpon on air lagi ya. Alah.

0: perhatian ya. Iya dong. Request dukung aja nggak apa-apa.
1: Dukung lah, bagus-bagus.
0: Siap, langsung aja ya. Kirim salam atuh buat siapa, Besti?
1: Kirim salam buat yang tadi, Nado. Buat Kang Mansur, buat Andin, buat Jajang Jalak.
0: Siap.
1: Buat Lukman Baros, buat Nani Memori, dan Jajang Jalak. Umi Lila, masuk belum?
0: Belum, Umi gak tahu nih udah berapa hari menghilang.
1: Oh iya.
0: Siapa lagi?
1: Iya, buat semua sobat kita aja, sobat Maya.
0: Buat sobat Maya. Kirim salam buat Pak Kosasi, kan udah kirim salam juga tuh sama Kang Adam, ketinggalan.
1: Kosasi, Kang Adam. Salam kenal sama nenek, dari Nenek Putri.
0: Oh, salam kenal tuh Pak Kosasi ya sama Kang Adam tuh. Atur nuhun atuh ya, nenek sehat-sehat sayangku.
1: Ya, nenek sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, atur nuhun Kang Jus.
1: Kami
0: pilih radio,
1: pilih Maya, mantap. Lagunya Berani Beda, Berani Gaya, der.
0: Ada Nenek Putri sudah gabung sama Meli Jamil, ditemenin sama Kang Justiannya. Sobat Media gak kerasa ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam ya nemenin Sobat Media di siar ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877 7080 9898. Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, yang pengen requestnya Syahdunya sudah Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, spesial buat penyari idola aja yang cantik yang berhati teh Meli Jamil, thank you lah ya. Ada si ganteng kalam dari kawasan Pasar Baros, ada Lukman Teh Atu. Lukman Pasar Baros hadir absen teh Mel. Langsung aja buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Losu, Deden Cipteng, Teh Imas Jual Ledeng, Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Milila, juga Jajang Jalak, Ahmad Irwan Garut, Nenden Lewi Gajah, Nenek Putri sama Kang Justiannya ya. Pokok nama buat Sobat Maya semua, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya Berani Beda Berani Gaya. Thank you. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Sobat Maya yang sudah mendengarkan lewat streaming kita ya di www.98mfm.com ataupun di jurnal ataupun di Radio PRS SNI Jabar.net ya. Terima kasih banyak yang udah denger lewat aplikasi juga. Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Selasa ya, di jam yang sama, di jadwal siaran Meli Jamil di Selasa, Kamis, dan Sabtu di 12 sampai dengan jam 3-nya ya. Terima kasih banyak juga yang udah pada follow, bergabung bersama Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Radio Maya di @98myfm Bandung. Setelah Dangdut Asik, jangan pindah frekuensi, Besti. Lanjut di JJS 36, jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu syahdu pop Indonesia terbaik pilihan menemani malam mingguannya. Di JJS 36 nanti ya. Pokoknya mas selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang bawa kendaraan ingat, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi usaha laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul. Jangan lupa juga Sobat Maya yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Meli Jamil mau ngasih tahu, Meli Jamil ini mampir waktu ke kafe Meli Jamil di Pilar Mas ya, di Baros Cimahi. Pokoknya mah kalau misalnya Sobat Maya mau datang, langsung aja inbox ya di Facebook aku Meli Jamil. Masuk ya tuh, ya laris manis atau ya baru opening hari ini, soft openingnya ya. Datang ya di tempat nongkrong yang Meli Jamil punya ya, nanti di Pilar Mas, Jalan Pinang Mas 5 nomor 93, Baros Cimahi. Pokoknya mah cari we ya, cari apa, Sudut Pulang Cimahi, nama kafenya Sudut Pulang. Oke. Atau meni seutik, meni promosi kan banyak atuh ya kan, saling mendukung usaha UMKM, betul? Asik. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat bermalam mingguan. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Saatnya Sobat Maya Simak Nupar Ting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wisnu Karti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebang Nupa Renting. SMA+ Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA+ Pariwisata.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Maya FM.
4: 98
2: Maya FM.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

satu lagu Rindu Aku Rindu Kamu di Sabtunya Malam Minggu. Tepatnya adalah 18 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya sobat Maya. Karena sudah malam hari, tidak terasa ya sudah malam hari lagi. Dan Titian Kenangan hadir lagi di malam hari ini seperti biasa bareng Fitra Febrianti. Insyaallah selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Oke, sudah siap untuk yang namanya request langsung aja di 0877 70 80 98 99.

0: 98 Maya FM.
1: Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1. Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM, Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah ya, dan langsung menikmati gelarannya Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Ya, yang sedang beraktivitas, selamat malam semuanya, tetap semangat, sehat. Yang masih di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, ya hati-hati mengendarai kendaraan. Tetap fokus, jangan sambil mempergunakan elemen telepon seluler ya. Terus Fitri mengingatkan karena masih banyak ya pengguna jalan, pengguna kendaraan maksudnya, yang sambil mengendarai kendaraan, ya itu dia, sambil telepon, yang parahnya WhatsAppan. Nah itu dia ya, harus tetap saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Yuk ditunggu lagi WhatsAppnya di 0877 70 80 98 98.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: 98 Maya.
0: Saatnya Sobat Maya Sebang, Dupa Renting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: adalah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

0: saya simak Nupar B. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM. Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 0857-1142-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Iya, buat apa susah? Iya, sudah apa tidak usah. Kalau dipikirkan, kita sekarang senang-senang saja di Titian Kenangan ya. Oke, masih di Titian Kenangan 98 My FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Terima kasih untuk Sobat Maya yang masih di Titian Kenangan ya. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 087770898998. Nanti di interval kedua Fitri bakal buka line on air ya di 5441 39 28.

0: tenang, sabar. Yang masih bujangan, gak punya pasangan, ya sudah, dengerin saja Titian Kenangan ya. Ya, sobatnya jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 MyFM Bandung. Sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, kita nikmati dulu, nanti ada selingan lagu-lagu religi. Terus kita teruskan lagi Titian Kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 MyFM Bandung, berani beda, berani gaya terah.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM 98 Maya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98
1: Maya
0: FM. Saatnya
2: Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
4: Maya FM, Maya FM.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Kita teruskan lagi titian kenangan di interval yang kedua, masih bareng Fitri Febrianti ya. Dan selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan, yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya. Kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Ini buat orang Santosa Asih, Jalan Sri Asih nomor Sri Asih 1 nomor sabarannya 123. Neneng Besti Titin ya. Biarpun sedikit agak sulit di daerah Santosa yang namanya 98 Maya FM Bandung. Aduh, selamat malamnya Besti. Ya, pokoknya besok pesanannya ditunggu. Pesanannya ditunggu ya. Pokoknya tetap di 98 My FM Bandung. Yang mau on air boleh ditunggu sama Fitri ya, sobat Maya, di 544 13928. Yuk ketemu dulu sama WhatsApp, ada siapa ini dari Kang Lukman Baros ya. Kang Lukman yang ada di Pasar Baros. Salamnya buat Andin, Teh Nadu, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua, Ledeng. Terus buat Amti Bara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jijan Jalak, Nenek Putri, Kang Ius, Ahmad Irwan Garut. Ya, buat sobat Maya semuanya saja.

Kemudian berikutnya dari Bapak Arif Gudabaya ya, yang ada di Malangbong Garut. Ini salamnya katanya buat keluarga kecilku di Malangbong, Wawan Cibadiut, Aki Kanha, Nani Memori, Teh Nado, Kinep Kericon, Kang Asep Sarijadi, Kang Adi Paskut, Teh Unik. Terus buat Mama Oom, Mama Arman, Teh Unik, dua kali. Mama Untring, buat sahabat Maya semuanya, terima kasih. Berikutnya dari Nani Memori di Cicahem, salamnya buat sahabat Maya semuanya, spesialnya buat A'a Jajang Jalak. Ya, buat Teh Fitri sehat selalu dimanakan rezekinya. Amin. Kita sedikit agak-agak ke Melayu dulu aja. Buih jadi permadi nih, spesial untuk sahabat Maya yang sedang berjualan, yang ada di kios-kios, di warung-warung, di warung makan ya, atau di minimarket juga, yang lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya.

0: 98 Maya.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

Siapa nih? Ada Kinem Kircon ya. Salam buat Aki Kanha, Koswara, U Asker, Diansah, Ici Gadung, Imas Jua, Nado, Nani Memori. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, jangan dulu dipindah-pindah ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti kita hati lagi di interval yang terakhir ya. Tidak terasa sudah 55 menit lepas dari pukul 19. Masih di titian kenangan 98 MFM Bandung, berani beda

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Ardo Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Parenting.
1: Maya FM.
2: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
6: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
7: Joget Morena, Derah.
8: 98 Maya FM.

Di menit yang ke-42 dilepas pukul 20, masih ada beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Ya, buat Nani Memori di Cicahem ya. Tadi salamnya buat sobat main, spesial buat Aceh Cancala. Oh iya, sudah kayaknya tadi ya. Kemudian dari Aki Kanha juga, selamat malam, salamnya buat Nado, Teh Maciwat, ini Tongking, Kinep Kircon, Mama Sanda, Bung Suciga Putih, Nani Memori, Pak Dedang, TCI, Pak Arif, Budabaya, Mang Aji, Mang Nanar, Wagon, Dedan Kasir, buat Cicancal juga Pak Kusasi ya. Buat Mbak Sri, Mas Runo, Dek Rina di Warunasi Ramas Ngawi, Pak Permai, tadi kelihatan dari kejauhan saja, sibuk ya Mas Runo. Ini doakan jualannya selalu lancar ya, amin. Ya Kang Ayi, masih kini di Cikoneng atau di Cigadung. Mama Angga di Balai Endah. Juga salam salam buat Nenek Putri, Kang Justian. Ya buat Bapak Wempi Stefanus, T.I.J. Ya Bi Ayu sama Ihsan di Tegal Ilat, Ibu Intarti. Terosi Surabaya Kriuk juga selamat malam Terosi. Mang Nanar salamnya buat Kang Alam Dolem, Kang Hedi Target, Kang Sandi, Kang Dedo Gondrong, Kang Wawan Manoko, Kang Ayi Rajawali, Kang Ayi Cigadung ya. Terus Kang Tony Tija, Kang Jajang Jala, Kang Sri Hartono, Kang Cahya Wiguna. Spesial buat istri tercinta sama anak-anak, juga buat cucu tersayang. Pak Kosasi di Bojong Citepus, salamnya buat Kang Adam, terus Kang Agus Oce, Kang Jejanjala, Kang Mansur, Kang Ayi, Kang Dedang Rancamanyar, Kang Hendi Target, Kang Hendi Cigondewa, Mama Angga, Bunda Lilis, Teh Nani Memori, Mama Widara, Mama Vita, Teh Om, Teh Nado, Nenek Putri Umi Lila, Teh Imas Jua, buat Po Oneng, Kang Ujang Pecai ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Aduh, iya orang Cicalengka cenana Teh Nadonya tempit kaporotan gak kebagian on air ya. Saya baru pulang Pangausan ya, lebih baik Pangausan ya. Ya sudah, satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya sebelum Fitra akhiri gelaran netizen kenangan.

0: Iya, waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala atensi Sobat Maya semuanya ya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri, berarti mudah-mudahan Fitri sehat ya. Dan insya Allah ketemu lagi hari Selasa. Oke, terima kasih atas segala atensi Sobat Maya semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Ada Rani Gaya dan Ah. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 My FM.

0: MyFM.
1: MyFM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
3: It's the Cataracts
4: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
1: Maya FM
7: 98, Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Berhenti.
1: Bye FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: saatnya, Sobat Maya simak. Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
7: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak duka reti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rembang.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya sebab no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
5: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya,
4: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi, intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM.